nane akina ano adinya emukusalali akusadene naya orogotitela masi wiva situ yanyaka mikopa maramiraru wiva iro kwinyana pulu wala ikhala zihingwelayo kusoku mmobe mluku kutho wanurati olumengo okalanana olumengo okalanane masi akalanmana echegu okalanmana ebulayo okalanmana zuwano okalanmana mweri okalanmana megu okalanmana itenerisa okalanane olumengo okalanmanane

0: Omorele matatani wa mucho
1: Olinyera mahibia lopachera muluku apangai Adam Nyeva Abu hamushardimu yede